0: Thank you, Liu. We used up Fallen Broadcast from Radio Vanuatu. Time long studio, Hemi 7:30.
1: Ini fitu apa? Ramasan.
2: Ramito.
1: Tur. Aramai. Ini fitu apa?
2: Maya.